mbali Afrika anasema anaitwa Mangazi Bizano akiwa Gete Serengeti. Anasikiliza Mazingira FM. Hizo nyimbo bana zinamkumbusha mwaka 1997 akiwa Mibagi. Hadi sasa bado zinawini. Mibagi, Mibagi.

bana ni butamu sio butamu. Acha wewe. Nyoka Longo atongoza goli zima la Zaiko na Ngalanga na Kolomboka. Anakwambia suka na shang tuna danse. Anaitwa mama wa Kinyamwezi bana, toka nyuma kokoto anaenjoy burudani.